0: I'm tapani pa pakona meno mente kaha.
1: The Water and Sanitation Engineering Department e kaina kiro ya insinia akiawa akina kenikaira arunte makuri yondara ruan nenran o tapon ran o karuan roy teran rona kimete kaina kusinani ku emen roy nikapta kiripes.
2: Awai the Civil Engineering Department ponte rapata are kaina kiro ya insinia nape ai karang ni pa ku arunte makuri mire kere ke nakarawan te kawai te buris te kosway awai te pon.
3: Bukan kita ira bantai ngaira, lakukan ikawarira nara change. Aika anate inta payri kisaka field inta pung wapi mewan, lakukan wapi meni mewan tepe tempa. Mowa tenga wapi mau nau.
0: Naha kisangko, kina yang kai amin senia. Aika di metua ni yangu anda kibe mesua kina. Anak taratara itu kin tepaki ni mengaroy, menom roy, awai turun payin ni merungin, kukurin, kai on tai in the future.
4: Ayer dikit nanya, apa dah ye baterang? Nana rapat anak dikit lagi kita ini tuan kita nampin kaya tu. STWSP, TSTSP, the boy dia, the boy cibo, the strip. Maya pun insinya nak tahan nakuri ya.
3: Siapa nak tahu nakuri ya? Yo, ya tahu. Nah, sekarang sih pun terus tak fikir ke sekarang ni poskor, iba ini.
4: Jadi
0: juga,
4: kurang
0: nyawa itu je kena nora. Oh, esok itu kena nam. Oh, itu the call, the PUP, PVU cages. Ngaya pun insinya ane petani makuri ya. Aika kami nangka yang tepota kini makuri ayo. Oh, ni kota kini pe meterapatan kata ide ke ana contractors. Aki amakuri mengai. Ya pun nangin kakak metak wanwan tepung am. Ya pun nak suangko. Pangai anak pun ipen ane pun ikosi ayah service nak koye tepota nama metak. Oh, ipun imis ane pun kepo irawak. Hai, sana ko Nora kanwan wa.

0: tara na yai te taka ana kona ra tarapon na ani ke sina tauro ai dikin busmai ro kon dana tarapon na ke mi na ke ya kara pa kori kin go ya kwa reisi ra mai tapito we ke ya kwa antene pa apuni pe no am kura ke ke ko kwa kwa am ka tikiro ai na ko yende te pa kanta ai sina tauro ai mon busmai ra tarapon na ya kwa sai baru te ni na wa ke ah kona mai ringe ko tarapon mai
1: ya
0: ni kona meuri nani ka ite ya ka ngai de jisra kina koim ena ka rawa kini ngai pongin te te engineering te mise engineering day
1: na
0: wan te ngapo ah ye ire gam de ke nan ka ngas to bo ye te to ka ko ri Menei mata umum te. Nangane kori kita wana te tesek. Aku kanan suanga ide tera takampan atau wana koran nangane itu wana aran takampan ade. Ya menei yante ana taruwa te mise.
1: BUP tawan.
0: Ayo nangis roa yante BUP. Ayo kanaku amkat kira ayo mekan. Aiyah, kerap aku nampak nam kategori ini, ini pakan daya yo, okay? Ya dari tadi kita pernah, kata kategori ini kon nam mata ini ni ada koro awan ada dikit ini, tepung ayo, okay? Nah, kategori kanwan nak awan nawak, okay? Di, daya kaya kaya. Ah, sebenarnya tahu orang ini bus mayer kon tanan telefon, okay? Nak awam kira kon dengan apa pernah kategori ini pakan daya yo, kau awan pernah nuku kurei, doa nak kira kira nara ni bawa kira kaki poski. Di, jangan nak awam pernah kategori ini kau ya kan ni mengam mam korak, kaya musu, kaya. Aipun na musu akio kwa rano kwa raro na kwa mengai yenti tebakan taya yuko. Okay. Sina tauro aidi kinipusma era ada tarapu na yako sa yuko.
2: Taya yuko kwa mwenye kwa
0: mwenye. Naru tini mewa ge?
2: Mewa ge ni kato. Yeye mwenye kwa mpanan katika rai na kwa yaka ni mwenye ngamu mkora. Yeye musu yeye. Aipun na musu akio kwa rano kwa raro na kwa mengai yenti tebakan taya. Sina tauro aidi kinipusma era ada tarapu na yako.
1: Mauri.
0: Ah, kau ni Mauri ni kau tarapon mai?
1: Tarapon mai Christmas.
0: Ah, kau ni Mauri Christmas. Kau yang kahang itu jessirak nak kau Christmas. Antai insini ya, aika airi kira kau mai ayamakuri mai teran takai nak kau senanuk. Kurang arai insini aikan te tera arai insini aikan antai.
1: Kan
0: awak kira
1: kan
0: sejarah itu wanita ya? Ah, wajib tu wanita. Jadi, nak cara awak iya anak buka meru pungin temisi engineering day. Kena nangat tetap orang na. Cara awak iya anak buka meru pungin temisi engineering day.
1: Kena
0: pungin
1: deh.
0: Jadi, nak pungin besok. Ah, ekorin ekorin nes ye dekam dekik dekik nang. Ah, orang Israelian kan, ina karawaki anak buka merupungin temisi engineering day, de payri ki field, ke temera ni bus poro payri. Naya kan aku katik rawai mereka.
1: Kira-kira ini nampak. Oh iya, gaya ya usu barang tu mahu dia yo ayam pun tak tiga orang nak orang jenjang wah je kerana tiga orang
0: ah ya kerana pakai nampak barang kita tiga orang Christmas dia orang nak kira orang ni mahu akan kaki pun tidak akan tanya yo kerana kuna tiga orang nampak men nampak berkuar orang ayam ke melayan Christmas mereka ni ke yari dari kita barang kita tiga orang ho ya mukarak ke ya musu ke ya kuasan mana dia nampak nampak tiga orang ke ya kuantan ni nampak apa ni nampak apa nampak nak orang kan orang ni ya ya pakan tayo yo ke de man ni ta bore amena ye kesna tawroi di ginanga tayo na konna na kongra response ay bukin ngoram ke ay mina yung mga tawroi na bangkan ni busma ay rokon nam telepon yo na ranam pan telepon na isu ni ma wa ke ta poro wa wa isu ni ma sina nga tayo mo na konna na kongra response
3: oy ya we pa nang ina kakain te engineering te
4: ya sa ta nga na ya pong ngin
5: Mise Engineering Day. Mise Engineering Day. Mise Engineering Day. Hei, tuan Nora. Ya kapu lagi karena kuan nam ni bawa agen tu wiki ayo. Iron support lagi ni makuri. Ibu kini makuri yang dari kira ke. Apa tiba tuan korak korak. Kita the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy.
4: Bukan meruam. Ayah pung insinyur iron the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy. Pun tepung erang ini kahawa ki. Mei puakon nana pung support lagi ni makuri ayo. The Bodagin Makuria yo Ponimewa Anna Department Aga Emakuri Nanona Naron the Corporate Support Department Architectural and Building Engineering Department Energy Planning Department Civil Engineering Department or the Water and Sanitation Engineering Department.
6: The Corporate Support Department Ikaina Kiroya Rapata Ke Unit Saikai. The Administration, the Registry, the Account, the Research and Development Unit, the Project Planning Unit, away the Information and Communication Technology Unit. Unit saikai akyari gipataan po toha inonantay na yamaguri insinya. Terapata at the Architectural and Building Engineering Department kung terapata ay kaina kiroya insinya. Ay kamata yon rapakaw yon tokoro tamnei kiti design, tekataw po costing planning, quality control inspection division, kitans duwo aron tameron tekatiti, kaya na rin anong Reuters one katiti, away the building and maintenance division, hari kaina kiroya insinya ay katan katiti. Terapata at the energy planning department,
4: ya kaina kiroya insinya ay kakapaya kipanayra takaini paire yan the energy act. Yai insinyur mende electrical units epon tansua amispa anak pira kia muaya ntiaro ekuna men roy yai insinyur mende renewable energy units ayana sua am solar system ngkana kora kora na men minewa te kilowatts nuera ke pa anaria ini ira takai ni peire yam the renewable regulation nrona ki me insinyur mende petroleum units nsua am tapani pa pakona meno mente haha.
6: The Water and Sanitation Engineering Department
4: ekaina kiroya insinia akiawa kina kenikaira arunte makuri yondararwan nenran o tapunran o karwan roy teran ndrona kimete kaina kusinani ku emen roy nikaputa kiripes
6: awai the Civil Engineering Department punterapata aria kaina kiroya insinia na pe aikara gine paku arunte makuri nire kere kena karwan te kawai te buris te postway awai te pon
5: Bukan kita ira bantai ngaira, lakukan ika warira nara change. Aika anate intepai ri saka field intepong wapi mewa nakon wapi meni mewa intepe tempa mowa tenga wapi mau nau.
4: Na kisangko kina yang kai amin senia. Aika di metuan iyang o anda kibem suwa kina anak taratara bukin tepaki ni mengaroy menom roy awai turun dipain erunim kukurin kai on tai in the future.
7: Ayer kita naan ya pada ya batera. Nana rapatan kan kita kekiti metuan kita naan kaya te STWSP, TSTSP, te boy dia, te koi cibo, te strip. Maya pun insinya nak tanah puri ya.
5: Siapa nang kau puri ya yo? Betul. Nah, sekarang sepon te sekarang fuel ke kerana ni kospor, ni boy.
7: Jadi
4: tu,
7: kurang
4: lawa. Itu kita nak. Oh, esok itu kita nak. Oh, itu the BOP, PVU cages. Ngaya pun insinya nape tanya makuri ya. Aika kami nangka yang terbuat kini makuri ayo. Oh, ni kota kita nape? Meterapa tanya kat itu, kena contractors.
8: aki amakuri mengai.
9: Ya pun lagi nggak kami tak kawan tepungan, ya pun nak suangko. Pangai anak pun ipen nepen kosi ayah service nak koye tepotan nama tak. Oh, ayah pun imis nepen kepo irau. Hahai, sana kon nora kawan wana.

0: Mauri di ni miago agi.
1: Kori.
0: Aku kena mauri ingke aku tarik bond mai.
1: Aku tarik bond koran dok.
0: Aku kena mauri ingke mai yon pion mai kan niki ayak angai di sirak. Enak orang kini ngai buka meruan pungin de engineering de misa engineering day.
1: Ah,
0: aku kena suangai de. Enak orang kia pungin de misa engineering day.
1: Nak
0: rawakin temere entah harwari payri. Ada ngisrawai je temere ni buspor harwari. Ngaya kan aku am kat kerawai mekan.
1: Sabun kategori ni tengah dekat sahur ni mengajar kita di mana sabun mau. Orang tua yang wajib sayo, say sayo, alai tala. Sabun mengajar kita ini milih tu, ni yang milih. Macam mana? Adem Davy, ni tak kira, alai teringa. Bawa orang beri jasa.
0: Oh iya kerana aku nampak ni panam katikirai gitu yang kau yang kau risi dalam jalan pion makan ni, ke jadi tetap panam katikirai nak kau makan ni, ke makan pion, ke nukira mengami, ke katikirai ten pusmi nonton te takawai te depan tayar yon nukira mengami. Senang tahu orang ini pusmi era terpuan yang kuasa yuk. Dauri jadi mewah lagi.
2: Dauri nanti jadi mewah
0: lagi. Aku nampak orang ini kau terpuan mai.
2: Ayah, rara betul ni mahu aja. Okey, aku tak tiga doai. Nak oya. Pu mana suai? Sukan kai mengaya yang cerka. Ah, sesuatu. Men popai. Men pandia. Ah, tak tiga doai. Nak oya kai nau. Awau sini kata ni lau tu ni kata ni kaya mana ye? Rara betul ni mahu aja. Singa yang.
0: Aiyah, kerap aku nampak orang nak kira angkau yang kau risi dalam yang pion mekan, kan? Jadi tadi kita pernah nikah kat tikirai, na tikirai nampak kanuan te, tepakan tayar yo ke me yang pion mekan. Jadi tadi kita pernah nikah kait tau ke te ni nikah kat tikirai ke nak kau yang nampak ham korak ke ya musuh ke kua, mana begini nampak tikirai ni tepakan tayar yo. Kau antara apa pun nampak nong, ke on nikukurai nampak nong raya yang pernah ni mewuri FM 89.9 nara ni mewah ke nikah posayu. Ai bukan orang ramam, tapi ingkai ya ipun si ruai wargi di minis bangkai, kaya orang pon awak, uringan pon non awak, awak nara tak ingkai neres ni munga, tau ruain musrawai kanuan nara rawan kag posayu, kaya bukan munga, deitan orang ram nam rong rong ni matang kendin, tapakan tayar yo, sena tau ruai dikin posmai rokon dana antara pon nak kaya.

Awan yang kan ni tokoran mai ron tuan ni Kenny Roger ke ya kalau kau iran nara tain dia ni tu pakan tay yo ke te tan me yang tay ya puri dia yo ke te me aruayo tapi me ono wa right minis ke min ono wa sina tau ruai nuak nak nuan nara rawan kak pos ke aritu wan meten nanom program ke kuna aki ya tangira ke katangak dia yoan panan me uri FM 89.9 ke na tau ruai nu busmaya tokon na message te message Ngoi area ko tangiri apa enana ko kunam ke depantai ayo ke yon Maori FM 89.9 ko reita ke ni message na konara Facebook page PPA Maori FM 89.9 ne na konan na tawroi ni busmai ro konna message de depantai ayo ke on kana ko kunam mere ko tangiri ye be na ngora yaknak ro ye Ina ngora yaknak yon panan Maori FM 89.9 din tapakan daya yu. Sina tauroin mga kinako kaya sina kaya ino kwa tokorana na kwa niyirin ni Dolly Parton, maya kunana, think about love.

Ma panahon kami rin ako yung tetei, ako mga ngorang na pera rikin nam rin yun, nawan tetei rin kayo, na ko nam karakin kawa mesu, awa yung kandi, tetei rin ako nang nga tauro ay lepen nung ora, te karakin kawa mesu ibukim, na tetei rin kayo. Awa kanta nga ba ako kami ng katauro ay kumikan yun, ako nam karakin kawa mesu, ke? Ngayarin tetei yo, awa su narakaraki, pun karakinan temani e Nasreddin Hoja. Katauro ay mekan ne, asta kanakwa ke, rom tetei rin kayo, ngay temetan mo ni Simeon Tatir. Ayang kuat mana temani ayarana Nasreddin Hoja. Yang itu pun tuan awak ya pak. Tuan Nasreddin, yang meta yakin anak anak si pas kain dari kena. Oh ya yang oya pernah kagaya anang. Hari anak konan kerja di si pas hari pak. Oin nana pai. Engah yari anak konan ini kawar itu kawar kain dari kena hari oya suanga. Ah konan mewar kain dari kue orang ini pepentu. Tapi yang kau konan ibu si kupan si tanguam si pas hanya pak. Yei uruakin mau si pas, mei si kapungan amu angkai, pa yei kawaraki uerang tebe meiru yang korek, oya nanga kawakia. Tuwaya kain dari kin Nasreddin na yu, kami pun ranga kipes din tatangira Nasreddin, mei bukina pa angkwa jawa me terangin tawa tiaru, ngayari ya ngana si pas nakon Nasreddin, oya suanga pa inari yin kawakia na bentepung ngari imuina. Ay ngayari ya nako, tuware Nasreddin na yu tahan akong kanditira, ti si pas hari. Yei nako tepung tuwana me tuwana, Oh Nasreddin dari pun suai nabi menikah kat si pas. Aingai hari nanti tahu no ya mana angkat itu wara kain dari kinari. Nakon nanaus Nasreddin no ya datang haru yang angkatnya mesinalu. Nasreddin kau mana ikai? Yerang pes sambung aku tahu aku si pas. Aku suai menikah kau angkai ikai yerang nukuan tetaninga. Yerang kau suai menikah kau. Yerang kau suai menikah kat si pas aku pun tahu iya. Aingai hari ya kau angkatnya Nasreddin menanun nanaus kiu ya kau kau metaru ya tak angkatnya. Nakon tuwara kain dari kena hari, aku nama uri roro, kepala ukuran kai suami ni kau akan si pas metarai. Iran ni ukuran kai korokan tay naio ba, rokom mayo pun tetai yarang tamero. Tepai yari kipa kau tam si pas dari wasari. Ya sepabung tau pun teni pungin naku. Ayah sangkai ni pungin asne warire kengi yari ya kini negeri apa ibu entatan ngamua merurungin tesnan si pas. Pangkane merurungi minu pungina, ayah negeri ane payrom menasna. Mereka tak anggap apa aja pun merurung doain tu pengai. Oh, nanti tanya yo atau ngai pun nana ya. Ngai hari ana orang tu wain Nasreddin. Oh, ya ana tu si pas hari ana si pas tu wara kain dari kini hari. Oh, ya airin kan ni metu wana lagi tu si pas ay wari iri ke apa pun apa. Yang orang ini bukan aku tu wara kain dari kini hari ki. Mereka pun orang tuan jangan betul kukurin kai. Ya tanya apa? Ya tatara nasi pas. Mereka pun orang roda kini betul kukurin kai. Ya tanya apa ya? Ya tatara nasi pas. Aingai hari yang aku dikahkin kan, jangan aku nanaus metengarengare. Wajah yang aku nuwaki nak aku betepung makanuana. Atau pun tenunga tepung imuina, kiyawa tepung imuina. Wajah yang aku mohon kuas nepangkan itu hari Nasreddin, penangin yang aku tangusi pas titik. Atau wajah kain dari kini ayu, ayah kaya nak angang, kaya orang ini kukurin kain ra, nanganga nasi pas dari bubur hari nak untuk wajah Nasreddin, kaya daya ba, yang nama ngaya ini betepai yang nuwaki mengaya. Aingai hari kena aku Nasreddin metesi pas hari. Oi pun suang hari nak kau kena penting pun hari ini na. Oh Nasreddin kena aku, oh ya kyu kyu kyu, mana ya kyu kyu kyu. Oh tuah yang kan dia pun kami hendak tuah irawat tepung ini na. Oh ya mana kan kan dia nak hendak ini na nasi pas. Oh ya orang kan dia nak harus tuah Nasreddin. Oh ya tuh ini sih nak guna nama taruh. Oh ya ya tetakar orang kan dia. Nasreddin, ya pun kau angka ya rom. Taraya, kau mana kena pakai kau kau harus pas. Oh tuhari Nasreddin kan ni, tapi kan ni mesti panah nanu kawak. Ah, roro, kan kapar aku buat tanding ayam dengan aku as. Ya roro kan ni, ya tiada ini tuh ayam mesti nak angirang mesti nanu kawak. Oh panah nanu berang ini panah nanu kawak, iyo ya tak. Irang tangir ya panangan kau tirong orang berang ini kaku kurek itu good news. Naka kini berang orang hari yang anu kau nipungai kahanak. Mesti pungai yo, ya panang ini kerau tiakan aku em. Ba, puniai takan nanu kawak. Oh tu, wahai kain dari kini ayo angai ya katu kain apa metan lagi? Patera itu karena nukawak. Ya kaya kangkang itu wara Nasreddin. Kau tanya roro, ibu nang ini kerawut ya karena kau em. Pam si pasari itangoi yang hari. Isu lagi nanti orang ini buangai kahana. Metoi ibu kini apa ya ibu nang ini kara? Oh ya katanya ini kakak ya buangkan. Meja ibu nang kira kira buangkan. Oh tiba ya hari ya sani met. Ngee meeting ke kiam si bahas oi ika kae ko nam mouse bukin ne sna taunna oben na kiera patam nam mouse ne puang ai kana ko aina yari ya kae ya ro oi ka ana ko nanu puo kain tepe kara patano an taunna aina yari a puo kae o mete tepe men ne ka hispo me ngai ya awasan puo kain taunna ngai ngi ban ran kara te kana ko im ro ro
pa ayaki ang kayam si pas pagyasan tao ng kaya pan sanimet. Yapon rang iro kaunin kahit o wari kain darikin nasredin. O etara nasredin na yarang meragin ano etap. Ah, kurang ni kapepe ay, ako na norang kanya rumpan na wata tangyong na kong takapuwi. Ay ngayari yan ang kanya to wahayo yan ako ng wata tangyong na kong takapuwi. Ang kiya wagi takapuwi, yaro kong kanya to wari ti sambos ayan wara ti keisari yan minay metana. Uyarang mimin tiyakan ti tangitang ariyara, ay tiyakan ti sipasa ayaki kawakaki payasa ni meti ang sanapin taon na. O yatang kanya ti sambos ari, tira ti bayay yu kam takakaro. Ipun ko naname ni meti ti sipasa. Ang iyari yaki tapara nasiritin miya kaya kaanape. Ah, ti samas ya kurang karin yaki. Upaya na kang nga naki kuna ni meti ti sipas. Ang kaya kuna nape ni bungiya na sina. Yara kaya naki kuna ni meti. Upaya ni kape ni kaya iro ya temeu. Anapun rokon to kiya bat imet. Ang iyari ya soswang kadi ti samas. Upaya na karakin iti paya iri ki nasiritin. Ang iyari yara rangin kani upaya ni kape ni towa nasiritin may muana. Ang kaya muantangwa ti sipas ari yoni miya nga kwa kiya miya na sina. Ari bungiya. Oh ya kaki nana pengki emang ata mo iya. Oh ya iku aku kaki apa ya era? Yo ya mete ni nana ni pahin oya santau na. Yang ki ya kara kini pahe kai nasreti nai pun rang tua nak inte pahin rang tua hari. Kain dari kin nasreti nere pun nana si pas roya hari. Oh ya pun pepera kaki naku antan o paya taya paya era. Ya sani mani roy nana kebe nasretin. Oh pun nana pure paya sani busmaya nasretin temantai. Ki aku kaka nasi pas. Nikahiria meti si pas ay warire ki arete akin na pa angkwa nasena. Ingen ki pun natay ay pun naki kona ni pung tepay esa ki tiyaw meta ki temen pa pun tepay. Ang iyan ingi yung utakara ki apanin to warite samus. Hoy pun ingari inano na. Hoy atay ya pa pun tiyaw meta arangin wana wana to wain nasretin. Hoy yamus ng kanya namus pa yamuan na anakis nasretin. Pa pun na napure to warire kain narikina. Pa yapun san noni ka anapin nasretin temantay. Ingi yamun busumaya. Tirakan sipas dari angkwa ba nasin na nasipas.

0: Nauri nauri, dan nanti benar wari ada wakira.
1: Tiada naga tu payah ni je, kena kita radio hari.
0: Kait dia hanya kan wan tu wakira, payu mana pernah nauri radio eh?
1: Oh, yang ni ko, otira kan wana ko?
0: Payu, kuatai yang kaya ye ye tadi mana yang kita pernah kusinani ko, jangan ni pun enak ko eh. Panaira jaka pun te takakaru ete chis yas Pakistan.
1: Ya, ni payah ni te takakaru ete chis yas pun wane. Ani kapara para?
0: Jadi kau nani kapara para? Kau yang aku em. Naku naku buang mukiran des tuare itu tu kayai. Si tu kau nanti taharapu na.
1: Yai kau payah kira nani yai. Netau payah pun kapu aku kira. Netirari kikan wana.
0: Anang mai singgui rongorongon nape mai? Rongorongon tipi tipi kau ayu pun rongorongon nonate. Aku kata nani kapanya nani kau kongoran te wiki ayu.
1: Ish, awak nak nai rongorongon tipi tipi kita wana aku tahu ba. Enam kongoran.
0: Kau irani ko. Namu kiran te wiki ayu. Oye ina nona rongorongan te siri-siri yon BC rampi.
1: Wow ani, ikang ada bayan eh. Ona si warire e BC. Oye ina pa te siri-siri keke.
0: Ngayan yung pwe, kwa kapanin na rongorongan na mwakira, nga na wakapua. Rongorongan te po sa era nga ito nga, eme te temen na napasinsa. Diba ni kipe revure kawai na nusina wongke na kipe. Oye okina ko ina pa tayanika aki abusinta kawai. Rongorongan na pe, anabuwa ka itire era riapundang mais te mete yay. Awai pun tapi wari kira rongorongan nape mai, tapi tapi ke ajaan nape.
1: Oh, kamu dah dapat cera? Ya ini pun ayah kau nate. Ayah kau nani kah kau bosu ya? Ya ini nanti ayah weekend ayo. Aku nani kara ya? Aku nani kah sigi sigi awak mai sedikit. Ada natut ya bosu ya nasi.
0: Ada sigi roy rana pen.
1: Sigi singa ya meritan nam kara kiri on rongorongan ni Catherine. Dia pun rokong kain ni makor ni mewi mewawa.
0: Naya rita itu para. Kali kaya mau kiraan stoa akhir tu tu kaya ini bona ayah pun si tuan ada tara. Pada aku tete. Kata wana.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

Te voy a mirar un te menes en caína con chavaro algo aquí. De ahí yo se la pon no me voy a ganar con cura la que se la. Caracoro que ya la inga ponga yo aquí. O sea, te pena pengan en que cantan inga Joaquín Aracano Copana Meu. Are. En a Joaquín aquí. Men. Manepen de Tiarerke Parish, que Santo Yota by Tiarerke. De ahí era Tauro a Tauro y era tan Caracopana. Men de Manepe y Yon de Tiarerke. Yari sukan apa yang kami mati bayi lagi, bayi begini kanu kanuan terus ni kata boleh nak kerja kini dengan ngabung ayu yang tiada. Kita ngaji pun tiada orang kini melayu form macam ini boleh nampak orang ni kuaki miss de terus ni kata boleh nak kerja kini dengan ngabung ayu orang orang bayi lagi ni dokum orang orang ayak ini tiada orang kini melayu form macam ini boleh nampak orang apa kau kara page ada de Facebook BBA melayu. Agar apa broadcasting and publications authority, kan aku nak memetakan apa yang kan, dan the live streaming, hari ini pun wah kita penting, the morning apa ngaji, mencari orang itu ayuh.

Tukar na nagi, kunan na ire ni tenik, mayroon, kunan na baya-baya sana kuna puna, dito wala ten tarari. Kaya, naman na ron te, tangira ni kawai ki, ari kaya po ni kahang aron te, tiriri ita ki kaya, kaya te internet, te Facebook, tao kuna kunan na ita ki, kunan na kutiro raman kan, ni tenik kan, kaya po ni baya-baya, kaya, raman ay, ya, ibang apun, ya, kaya, raman mayroon yan kan, na inin saman ki, kaya, kaya kunan na ayo, kurangan apa apa sekarang nak punya tu orang itu tarik kain mereka, ni ye dengen ke pun kain ni bayar. Engah nane, nara dengan kain yang memori from my china boleh nane. Tapi buih mah dengen orang mengajar demi siapa pun apa orang itu ada buih na. Sebab ni betul nongorari nak pun kurang. Tapi korang imain, wak kanuan de. Mangari tan dek de. Takkan aku bana mau mai tiada lagi. Mereka nara report ada ni ni. Air itu tu be, mengkain nara sim de. Santo yo te pamane pa itiora rek sa ora ali na konta pa ora ora sa mga gana kona ko yara tan na ni maisina no ora na kon para ya ke mana sa mga kiri yara tan kana ko pa na mai itiora rek

0: I don't wanna close my eyes mayroon de the Aerosmith tayo ng mga kano kana pano ko yung kain dara para sim mende tama niya pano sando yung tapay talaga yun mayay dito tribus mayroon de kaya da tobe tao pa kung mga kano kana may kain sa tayo talaga yung rara may kano wante de susan eh na wakin na kinte pano ng apoyo.
1: Tante, tangan mau rin aku yang mente, tangan aku panah mau mente teori erik, men mania pente santo itu tapa mania tak cara erik. Oh, ibu kim kau yang aku tahu kau sebab mengah Roni dan nanti ngapa ngayu ayu te, tangan aku panah mau erang ini kakawak ibu kim te, kata puan tikan to kapo pe, tapi ni anak kau te tenakuan perbeteroh, ada erung akin tepongai. Ay bukin na bam rongorongo ye bena ta kas pa mga roni ra sana ko kadi kita pewa rongorongon de desa kata puwa kina konte tana kwan perebitero ti kan to ka pope tapenya e kapene isuwa anaririki deire into kuran tama ti kan to ka pope tapenya ante PRS yon PC. Ponekain te te pamakuru emakin putari-tari merakei piruan kuria. Awai pun te te nepui tapun tanaridikin meau. Te ini maane yu. Esan me te anakaru sinanaya sekungkai. Re kantani ngagi pa enakai dia. Ena tawa pein anakon te.

pitan chinero fata kana wayota pare yang angkai de saya kana pusmai na koyai duai ka dine ya ro pa nanante

yang buat laki-laki te te poke atap buat laki-laki na konte te pe wan karya ai te mak makorona pai yon te jare reki

pelajaran teh tema kuroyok tak katakan kan deme tak katakan dari jente jadi pekopo sangat manis katakan mengatai nak

Pikachu Chenro, katakan awak itu pada. Tapi nak nak konde, tapi kata nama tak kikin tetapi ayu nak konde tuh susah ni kata pun ada. Ya, jadi kita tetikan ngaya, tetapi apa tak, tak apa betakannya.